Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namada ki e namada gulifawa huriha kamegga. Maakama matiurikan huri alukam. Namada kurwe intizariya ki matiuri intizariya. Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadith kurovani. Tiabamiunga tere mihaku. Namada taka miskituga. Nuwata enage musallaga kura intizari eivis. Ene taka namadu gotuga liyevigin damit. Ehenkamun miheku namadigge ummiduga namadu ogutu anumuga kuriga ena miskituga madukura madukurun liyevigindani namaduge tereg ei kitemme gina wagutek kamuga avis ehem rasul sallallahu alaihi wasallam e hadith korovani enage ahulunge kariyan enage masakkatan enage diriuluma diyun mana vefa evani ena namadak kuri intizari ehenkamun enettaka namadu gotuga ekan liyevigin daniti hama ehemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korovani miheku ena namadu kur mafhuga ena namadu kuri tanga madukoggen inkama vanama ena hadathwerenwe nuwata miheka wahaka dekkumge sobun ena ge zikuru medukanda lefa nuwaka mavanama zikuru kurumati ena inha hindaku malaike bekalun ena ya dua koddemun gendawanati ebekalun vidalomun gendawanati allahumma ighfir lah allahumma arham e allah ena ya faafu fusawan de enaya rahmel lavavante enkamu argun menna namadattaka mikureve intizari yakivs namaduge ummiduge argun men mitibe tibuma kivs e namaduge kurinkamu gavis adi namaduge fahunkamu gavis ei malaike bekalunge dua argun menna libigen danikam e bekalunge dua fulaki e mu'min alaya fafufus savade vumasha adi mu'min alaya rahmel levu mangedi allah hatotuga kuremunda duaye kamugo efabe enkamun mifada matiwere etam maqamaka diumattaka mifada matiwere etam maqamaka wasulumattaka namadan algolmende ahammiyatu itur kurang ebaje enkamun namadattaka intizar kurumaki ei waram muhimmu kame wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.